0: Barudak, kadari ya geraya.
1: Ayo nong, mang ya nong.
0: Batan nganggur maku maha murang bading dong.
1: Ampung ah, keboga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Anggis ayo nama orang kupang gebuk kasur yuk.
0: Tah, aku etai lah, bapak.
1: Ayo, yuk.

0: kebiasaan gininya mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira menjemes teh kana tarang.
0: Oh tutuk kahayo aja mok sakitu mah.
1: Apa ya mak?
0: Nah gitu ya sudah ya.
1: Ayo balik.